0: Pendengar setia, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menangkap 13 orang diduga pendaki ilegal Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur. Penangkapan dilakukan melalui operasi pengawasan di dua lokasi berbeda, yakni Resort Pengelolaan Taman Nasional Ranupani dan RPTN Taman Satriat. Dari 13 orang yang diamankan, 2 diantaranya ditangkap di Ranupani, sementara 11 lainnya diamankan di kawasan Purbakala, Desa Mulyo Asri, Kecamatan Ampel Gading yang masuk wilayah Taman Satrian. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha bilang, ke-13 terduga pendaki ilegal ini selanjutnya menjalani pemeriksaan dan proses berita acara pemeriksaan oleh Balai Penegak Hukum Kehutanan Jawa Bali Nusa Tenggara Kementerian Kehutanan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

kebaikan hati adalah ketidakmampuan untuk tetap tentram jika ada orang lain yang merasa gelisah. Ketidakmampuan merasa nyaman jika ada orang merasa tidak nyaman. Ketidakmampuan untuk tetap berperasaan enak apabila seseorang tetangga sedang gundah. Motivasi dari Samuel Hendelson, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
2: Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti.
0: Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
3: Don't miss it. Stay cool.

0: sawah tanah kedah ingkang temen kados melayu macul sik jeru to mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajarke karo kowe kae ta.
0: Enten rahasiane mbah, kula ngangge pupuk organik cair ribos. Rahasia lu niki mbah.
1: Wah, ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
0: Ya, aku janji cukup aku regoe sing ngerti.
1: Ngono ta lek karepmu?
2: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rokesin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, unfilled. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu. Flash News.
1: BPBD Sulawesi Tengah mencatat 42 kali gempa susulan setelah gempa bumi berkekuatan 6,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Parigi Mutong Selasa 16 Juni. Gempa terjadi sekitar pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Turut dirasakan di sejumlah wilayah termasuk Kota Palu, Kabupaten Sigi, Parigi Mutong, dan Kabupaten Poso.

0: program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Nurul Hidayah. Pengguna jalan yang melintas di jalur nasional Glenmore menuju Jember pada Selasa 16 Juni mengeluhkan aroma tidak sedap yang tercium hampir di sepanjang ruas jalan tersebut. Selain menimbulkan ketidaknyamanan, kondisi jalan yang tampak basah akibat ceceran cairan misterius itu juga memicu tanda tanya di kalangan masyarakat. Berdasarkan pantauan di lapangan, permukaan aspal di sejumlah titik terlihat lembab seperti terkena cumpahan cairan dari kendaraan yang melintas. Hingga kini belum diketahui secara pasti jenis kendaraan yang diduga menjadi sumber ceceran tersebut. Namun, bau menyengat yang ditimbulkan cukup kuat dan tercium oleh para pengendara yang melintas di kawasan itu.
2: Selamat pagi kawan, selanjutnya dari Radio Basa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan. Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo akan melakukan pemantauan selama 21 hari terhadap jemaah haji, terhitung sejak hari pertama kedatangan jemaah haji ke Situbondo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo, Dwi Herman Susilo, menegaskan kalau pihaknya akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah haji selama 21 hari terhitung sejak kepulangan jemaah haji. Sebanyak 997 haji Kabupaten Situbondo dijadwalkan tiba di Situbondo pada 24 Juni 2026. Saat kedatangan kawan, jemaah haji akan mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan jemaah haji dari Dinas Kesehatan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebanyak 292 atlet Kota Batu mengikuti tes VO2 Max sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur. Kegiatan yang digelar KONI Kota Batu ini bertujuan mengukur tingkat kebugaran dan daya tahan atlet melalui metode Sport Science. Tes VO2 Max menjadi tahapan awal untuk memetakan kondisi fisik atlet dari berbagai cabang olahraga sekaligus menentukan program latihan yang tepat menjelang Porprov. Hasil tes akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pemantauan perkembangan atlet selama masa pemusatan latihan. KONI Kota Batu menegaskan pembinaan atlet dilakukan secara terukur dan berkelanjutan agar para atlet dapat tampil maksimal serta meningkatkan peluang meraih prestasi pada ajang Porprov Jatim mendatang.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kecelakaan karambol yang melibatkan satu unit mobil dan dua sepeda motor terjadi di Jalan Sragen Solo. Peristiwa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal diketahui bernama Sarwitri, warga Jeta Sidoarjo Sragen. Korban mengalami luka serius berupa patah tulang di sejumlah bagian tubuh. Saat ini kasus masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sragen guna penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kecelakaan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besiang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada dropout dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Gampang, ikuti aja IndoHits 15 GFM dan GFM Top 10 setiap Sabtu malam Minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara.
1: Fantastic.
0: Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok G-Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
2: Don't miss it. Stay cool.

0: jam 8 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, petugas lapas narkotika Jakarta membongkar modus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh dua pengunjung pada Senin 15 Juni 2026. Keduanya menyembunyikan sabu di organ intim. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di DKI Jakarta Wahid Wibowo bilang dua kasus tersebut diungkap petugas lapas narkotika Jakarta melalui pemeriksaan ketat di pintu pengamanan utama. Pada pengungkapan pertama, petugas mengamankan seorang pelaku yang membawa dua paket berisi barang yang diduga narkotika dengan berat 8,72 gram. Sementara pada kasus kedua, petugas kembali menemukan dua paket berisi barang yang diduga narkotika dengan berat total 20,30 gram.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333

Hati menuntun pada kekuatan, bukan kelemahan. Mengakui kesalahan dan melakukan perubahan atas kesalahan adalah bentuk tertinggi dari penghormatan pada diri sendiri. Motivasi dari John McCloy, persembahan dari Radio Gia Pamadiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk, matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

0: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
1: Iya mbak, saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
0: Iya.
1: Bagus ya?
0: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
1: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
0: Bisa, kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
1: Wah menarik ya. Harganya?
0: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya bu untuk cara minumnya.
1: Wah boleh mbak, saya beli satu pil KB andalan.
2: Pil KB andalan, efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane koyo sing langsung cespleng gitu.
3: Belum hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone njerine langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya.
0: Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat, lebih dahsyat bedanya.
5: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: Radio Suara Surabaya.
1: Kofifa juga bilang berdasarkan perkembangan level yang ada,
2: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
0: yang ditargetkan segera memenuhi standar sehat dan SNI. Anda bisa ikuti program Jaring Radio dalam dua sesi. Sesi pertama pukul 7:30 pagi, 9:30 pagi, dan 11:30 siang. Sesi kedua pukul 3:30 sore, 5:30 sore, dan 7:30 malam. Ikuti program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Mandala Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Peringkat setia sekarang sudah ada pupuk ribos. Pupuk ribos ini adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk atau biofertilizer, pembenah tanah dan biopestisida, biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan, kesuburan, serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis ribos, pendengar sia, jenis hijau untuk sayuran dan buah, serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, kemudian mengaktifkan tanah dan juga dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman, mulai dari padi, jagung, cabai, tomat, sampai bawang merah. Dan ribos ini pendengar sia ramah lingkungan berkelanjutan, dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan juga pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian Anda. Anda bisa mendapatkan ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau, atau Anda bisa dapatkan di Radio KFM Jalan Bina Jaya nomor 72 Rejo Mulyo Kota Madiun.
1: 93,8 KFM Madiun.
0: Informasi tadi sekaligus menjadi informasi terakhir dan menutup jumpa kita di Wawasan Pagi untuk sesi yang pertama edisi hari ini di hari Rabu 17 Juni 2026 dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Dia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: jam 9 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Somandua Konsentrat. Somandua Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera mempercepat program pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tujuannya agar masyarakat yang terdampak dapat segera merasakan manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi setelah berbulan-bulan menghadapi berbagai keterbatasan akibat bencana. Percepatan sejalan dengan mulai terrealisasinya anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari sejumlah kementerian dan lembaga. Hingga pertengahan Juni 2026, beberapa instansi seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik BPS telah menerima alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan di lapangan.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A. Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Udah yuk.
1: Matikan dulu dong lampunya.
0: Udahlah, biarin aja.
1: Yailah, hemat listrik dong.
0: Kan mamah yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia.

93.8 GFM selalu setia bersama. Selamat pagi pendengar setia. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Terang sekali ya. Langsung dari Studio Bidaya Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun. Saya Sinta yang tugas temani Anda di program Wawasan GFM edisi Rabu 17 Juni 2026. Sudah saya siapkan update info wilayah Madiun sekitar, dan kita bakal gabung bersama dengan Suara Surabaya di menit ke 9.30 dan 11.30. Pagi ini juga Anda tetap bisa manfaatkan fasilitas lewat WhatsApp di 08.999.938.938 untuk update info, sharing informasi seputar kepadatan lalu lintas, Kamtipmas dan juga cuaca. Kota Madiun dan sekitar masih terus antisipasi pendengar setia pengumpulan massa atau juga event ya menyambut tahun baru Islam 1448 Hijriah. Jadi informasi dari Anda bisa langsung sampaikan lewat WhatsApp di 08.999.938.938.

Ya, pendengar setia, siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok Key Media, dan satu lagi bisa unduh aplikasi Radio Garden. Kita ke update informasi berikutnya dari wilayah Madiun, Aliansi Organisasi Masyarakat Semadiun Raya bersama Garda Prabowo Madiun Raya menyampaikan 6 poin pernyataan

0: sikap terkait situasi sosial politik yang berkembang. Mereka menyerukan masyarakat menjaga persatuan, kerukunan, serta mengedepankan demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Pernyataan sikap ini disampaikan pada Senin 15 Juni di Posko Garda Prabowo Madiun Raya. Ketua Garda Prabowo Madiun Raya Eko Hadi Susilo menjelaskan pihaknya merasa terpanggil menyampaikan sikap sebagai sukarelawan pendukung Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan bersama Aliansi Ormas Madiun Raya bersama Garda Prabowo Madiun Raya menyampaikan 6 poin sikap. Di antaranya pendengar setia, aliansi menyatakan menolak segala bentuk pernyataan yang mengandung unsur penghinaan, provokasi, dan potensi memecah belah bangsa. Mereka juga mendukung kebebasan berpendapat. Yang ketiga, aliansi mengajak seluruh masyarakat Jatim, khususnya Madiun Raya, menjaga kerukunan, persaudaraan, dan persatuan nasional. Keempat, menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan juga kebijakan pembangunannya. Kelima, aliansi Ormas Madiun Raya bersama Garda Prabowo Madiun Raya mendorong terciptanya ruang demokrasi yang sehat, santun, dan berorientasi pada solusi. Dan yang terakhir, keenam, pendengar setia, kesiapan menjaga pemerintahan Presiden Prabowo apabila ada kelompok atau golongan yang mereka nilai upaya melawan pemerintahan. Itu informasi dari wilayah Madiun, dan kita ke kota Madiun lagi, kaitannya dengan kegiatan Bulan Suro yang kita sebagai masyarakat harus bersama-sama juga menjaga kondisi agar aman dan kondusif. PAT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun menyatakan bersama TNI, Polri, dan tokoh agama ya, terus memberikan himbauan agar menjaga stabilitas Kota Madiun khususnya, dan sempat melakukan patroli kegiatan kota hingga dini hari untuk memastikan situasi di lapangan tetap terkendali. Kondisi Kota Madiun kondusif, aktivitas masyarakat berjalan tertib tanpa gangguan selama pelaksanaan agenda-agenda suro. Dan keberhasilan menjaga situasi tetap aman tidak lepas dari berbagai langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah bersama dengan aparat keamanan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan suro pada tahun-tahun sebelumnya. Bagus juga mengapresiasi komitmen seluruh perguruan pencaksilat yang turut berperan aktif menjaga ketertiban dan menciptakan suasana damai selama Bulan Suro. Menjadi tanggung jawab kita semuanya, pendengar setia, karena Bulan Suro masih sebulan penuh ya. Jadi silakan Anda dari lingkup terkecil bisa menjaga anak-anak, bisa menjaga anggota keluarga, meskipun aktif di perguruan silat, tapi juga punya kesadaran atau juga tanggung jawab menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Update informasi lainnya bakal terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.
1: Bu, lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
2: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
1: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
2: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
1: Iya, Bu. Biar anak kita juga bestie yang seperti ibunya ya.
2: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
3: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPTKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100%, dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Halo pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
4: What?
3: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mars, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
5: Ayo, kita berangkat.
3: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
6: Mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos.
7: Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, mengaktivasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik.
6: Monggo, mungkin ada yang mau bertanya?
8: Kalau saya itu juga jutek, Bu. Tanaman jagung saya seringkali terkena hama bule. Apakah pupuk cair Ribos juga bisa mengatasinya?
7: Pupuk organik cair Ribos juga bisa digunakan untuk tanaman jagung. Terbukti pertumbuhan tanaman jagung yang menggunakan pupuk cair organik Ribos lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Di samping itu, pupuk organik cair Ribos juga terbukti mampu mengendalikan penyakit bule pada tanaman jagung dan hasil tongkol jagung lebih seragam dan pertumbuhan atau produksi menjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan atau tanaman jagung yang biasanya.
6: Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos.
9: Ya, pupuk organik Ribos dikemas dalam satu botol dengan tutup warna hijau dan isi 1 liter. Ribos sudah ber-SNI dan mendapat pengakuan dari Lembaga Sertifikasi Organik Republik Indonesia. Pupuk organik Ribos sangat cocok untuk segala jenis tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, sawit, karet, tanaman sayuran, palawija, buah-buahan, kentang, umbi-umbian. Tunggu apa lagi? Dapatkan pupuk organik Ribos sekarang juga untuk pertanian dan perkebunan Anda di toko pertanian. Dan untuk konsultasi pertanian dengan pupuk organik Ribos, hubungi Bapak Anding Sukiman, handphone atau WhatsApp 0822-2045-2095. Ribos, solusi hemat untuk hasil meningkat.
10: Koneksi WiFi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngehang. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu rocketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti-lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu dengan MyRepublic, WiFi terbaik siap roketin harimu.
11: Din, habis lulus? Mau lanjut kemana kira-kira?
12: Pengen kuliah sih, Ra.
4: tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
1: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
4: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
1: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
4: Sampai kapan tuh?
1: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
4: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
1: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, alah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
4: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama dari K Radio Jember. Ratusan pelaku UMKM mengikuti sosialisasi dan edukasi peran serta fungsi lembaga penjamin simpanan atau LPS di Jember. Dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi 11 DPR RI, Charles Mekiansyah, mengingatkan para pelaku usaha agar tidak tergiur pinjaman online yang berpotensi memberatkan usaha mereka. Charles menegaskan, pengembangan usaha harus dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan akses pembiayaan yang legal dan sehat. Menurutnya, penguatan UMKM penting karena menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus instrumen pengentasan kemiskinan di Jember. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan LPS 2 Jawa Timur, Bambang S. Hidayat menjelaskan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank selama memenuhi syarat penjaminan atau 3T. Masyarakat juga diminta memahami ketentuan tersebut agar dana yang disimpan tetap terlindungi apabila terjadi permasalahan pada bank.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto menyebut pengoperasian koridor 2 bis Transjatim ditargetkan bakal mulai direalisasikan pada Oktober 2026. Nantinya bakal ada pilihan rute layanan yang dilintasi meliputi Terminal Hamid Rusdi ke Kacuk Kebonagung hingga ke Talangagung. Selain itu juga ada dari Hamid Rusdi ke Gondanglegi lalu ke Talangagung ke Panjen. Kata Eko, di Subjatim bakal menyiapkan 15 unit bis untuk mendukung operasional dengan rincian 14 unit untuk armada reguler dan satu unit lainnya sebagai armada cadangan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Daop 7 Madiun catat jumlah penumpang melalui stasiun Caruban meningkat. Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun bilang, kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api di stasiun Caruban terus meningkat selama periode Januari hingga Mei 2026. Tercatat sebanyak 29.831 penumpang berangkat dan 26.355 penumpang yang tiba di stasiun tersebut. Angka itu menunjukkan rata-rata lebih dari 200 pelanggan per hari yang memanfaatkan layanan kereta api dari dan menuju Caruban. Lokasi stasiun yang berada di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun menjadikan stasiun Caruban sebagai akses strategis bagi masyarakat.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengevaluasi total pengerukan jalan proyek box culvert dengan menghentikan sementara pengerjaan. Itu setelah ada korban jiwa meninggal terjebur galian. Instruksi ini disampaikan sesudah sidak proyek galian Margorejo, tempat korban lansia perempuan dan suaminya terjatuh, lalu proyek lain di Jalan Panjang Jiwo. Wali Kota memberikan waktu jajaran Pemkot dan pimpinan proyek untuk mengevaluasi yang sudah berjalan. Dia meminta semua pihak memastikan penanda di setiap proyek pengerukan termasuk tiang lampu roteri.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, Sinta ingatkan lagi, siaran GFM selain bisa didengerin di 93.8 MHz, kami juga live streaming di gfm-madiun.com, live TikTok Kimedia, dan juga aplikasi Radio Garden. Menit ke 37 lepas 9 pagi, masih di Wawasan Pagi edisi Rabu 17 Juni 2026. Setelah Anda kemarin bisa menikmati liburan, bagaimana hari ini? Siap ya untuk tetap aktivitas sampai sore nanti? Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Kita ke update informasi berikutnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan mencatat ratusan pendaki mendatangi Gunung Lawu di perbatasan Magetan dengan Karanganyar, Jawa Timur dan Jawa Tengah, pendengar setia, untuk pendakian dan tirakatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo menjelaskan bahwa pantauan petugas gabungan dari pos pengamanan Gunung Lawu via Cemoro Sewu, Desa Ngancar Plausan, lebih dari 500 pendaki tercatat melakukan aktivitas pendakian. Bertepatan dengan Satu Suro, pihaknya telah melakukan persiapan dengan petugas gabungan untuk pengamanan mengingat biasanya jumlah pendaki mengalami peningkatan saat peristiwa pergantian Tahun Baru Islam. Petugas gabungan terdiri atas unsur BBBD Magetan, Kodim Magetan, Polres Magetan, Perhutani, KPH Lawu dan sekitarnya, serta Relawan Paguyupan Giri Lawu atau PGL. Dan Asper BKPH Lawu Selatan KPH Lawu dan sekitarnya Mulyadi menyampaikan jalur Cemoro Sewu terus menjadi primadona karena medannya cukup jelas dan menjadi rute terpendek menuju puncak Gunung Lawu. Anda yang suka hobi mendaki, pendengar setia, biasanya momen seperti ini ditunggu-tunggu ya setiap tahunnya. Dan kita beralih ke area Ngawi. DPRD Kabupaten Ngawi menerima kunjungan edukasi dari puluhan siswa SMA Negeri 1 Ngawi di ruang aula DPRD Ngawi Senin 15 Juni. Kegiatan ini dimanfaatkan memberikan pemahaman tentang politik dan kelembagaan negara, sekaligus mengikis stigma negatif terhadap dunia politik di kalangan generasi muda. Disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Yuwono Kartiko, kunjungan edukasi ini menjadi momentum penting menumbuhkan kesadaran politik dan bernegara di kalangan pelajar. Menurutnya, generasi muda tidak boleh bersikap a priori atau apatis, cuek, pendengar setia, ya, terhadap politik karena memiliki peran penting sebagai warga negara. Dan dijelaskan sejumlah riset menunjukkan tingkat keterlibatan Gen Z dalam aktivitas politik baik secara praktis maupun substansional masih relatif rendah. Padahal kelompok usia muda memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Dalam kesempatan kunjungan ini, para siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran politik, tapi juga dikenalkan secara langsung terhadap tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Mungkin bisa memberikan pengalaman yang spesial juga ya bagi para pelajar karena diperbolehkan masuk ya di gedung DPRD. Dan untuk tulisannya ini bisa Anda klik langsung ya liputannya dari website jatim.com. Dan informasi seputar BBBD yang terus memantau pendakian Gunung Lawu saya kutip dari antaranews.com.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohit 19 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam.
1: Don't miss it. Stay cool.

update berikutnya kita ke Ponorogo. Seperti apa kawasan wisata Telaga Ngebel pada saat perayaan Satu Suro atau Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, pendengar setia. Terpantau pada Selasa 16 Juni, ribuan warga memadati kawasan wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo. Terlihat masyarakat berdesakan untuk menyaksikan prosesi larungan Telaga Ngebel, sebuah ritual tahunan yang digelar Pemkab Ponorogo dalam rangka menyambut Satu Suro sekaligus penutupan rangkaian perayaan Grebeg Suro 2026. Suasana sakral bercampur meriah, begitu terasa ya, saat iring-iringan masyarakat mulai memasuki area Ngebel dan tampak kompak warga lokal memanggul gunungan raksasa yang isinya aneka hasil bumi sebagai simbol rasa syukur. Tidak ketinggalan, tumpeng utama yang akan dilarung juga diarak terlebih dahulu mengelilingi Telaga Ngebel sebelum dianyutkan ke tengah danau. PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita yang hadir dalam prosesi ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas antusiasme luar biasa dari masyarakat. Jadi tradisi ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, melainkan wujud pelestarian budaya sekaligus penggerak roda ekonomi daerah. Dan prosesi pelarungan tumpeng di tengah telaga menjadi momen yang paling dinantikan ya oleh pengunjung. Jadi ada sorak-sorai saat tumpeng dilepas, menandai berakhirnya seluruh rangkaian festival Grebeg Suro dengan sukses dan kondusif. Dan Pemkab Ponorogo, selain aspek ritual, berharap event berskala besar seperti ini dapat terus mendongkrak sektor pariwisata domestik dan memperkenalkan kekayaan budaya Ponorogo ke kancah yang lebih luas. Detail liputannya saya kutip dari timesindonesia.co.id.

0: jam 10 pagi di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan kebijakan pembebasan sanksi administratif bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Kebijakan berlaku untuk pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Program ini ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor E0018 tahun 2026 tentang pembebasan sanksi administratif secara jabatan untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Melalui kebijakan ini, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan. Dengan demikian, wajib pajak cukup membayar pokok pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Telah Anda ikuti Sekilas Info.

motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar setia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

Selamat pagi yang baru gabung di 93.8 GFM, selalu setia bersama di jam 10 sampai 11, saya Sinta bakal hadir bersama dengan PT Soman Indonesia. Pendengar, saat ini informasi waktu menit ke 11 lepas 10 pagi, kemarin yang menikmati liburan ya, bertepatan dengan pergantian tahun baru Islam 1448 Hijriah, dan hari ini harus aktivitas kembali dinikmati pendengar setia ya. Mungkin hari Seninnya adalah ditetapkan cuti bersama atau mungkin tetap masuk ya, tapi yang pasti kemarin kan tanggal merah nih, bisa liburan. Hari ini harus punya semangat lagi ya buat menyelesaikan apapun pekerjaan, tugas-tugas atau juga target-target yang sudah ada di pundak masing-masing ya. Dan kalaupun aktivitasnya juga lempeng-lempeng saja, semua itu harus didukung dengan kesehatan peringat setia. Karena tanpa kondisi sehat kita tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, kalau ngobrolin soal kesehatan, ada yang baru nih dari Herbal Soman, Soman 2 Konsentrat. Ini adalah formula konsentrat unik, gabungan dari 18 herbal buah, 14 herbal sayur, dan 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total, ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 Konsentrat, pendengar setia, formulanya lebih pekat, lebih gampang terurai ya, menjadi partikel yang sederhana, juga gampang diserap dalam tubuh.

3333. Sekali lagi nomor WA-nya di 08113282333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih ya. Jadi akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Nah, ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
1: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
0: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
1: Itu berapa tetes minum Somannya?
0: Bapak tetes
1: 10 tetes 3 kali sehari. Pada saat itu apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
0: Alhamdulillah rasanya katanya di tenaga juga bagus.
2: Mitra Sehat, saat ini kita bersama Bapak Poteker Muhammad Yamin Lahai. Beliau selaku formulator dari Soman 2 Concentrate yang akan menjelaskan di mana peranan Soman dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3: Mbak Dela, kita harus melihat gula darah itu memang sebetulnya punya gejala. Jadi, nah dia tidak serta-merta tiba-tiba langsung 600 seperti yang disampaikan atau dialami oleh suami dari ibu tadi. Kondisinya seperti itu. Ketika gula 600 terdeteksi 600 di darah, maka kita bisa bayangkan bahwa di seluruh permukaan itu terjadi penumpukan gula yang harusnya di mana-mana ada oksigen. Kemudian terjadi luka, luka tersebut bernanah, kemampuan untuk meregenerasi sel tidak ada. Kemudian ditambah lagi sistem imun penderita diabetes itu menurun. Kemudian di satu di sisi lain bahwa rasa nyeri ya merupakan mekanisme perlindungan tubuh itu tidak ada lagi karena sarafnya sudah mati. Nah akhirnya kondisi-kondisi tersebut kalau tidak diatasi itu akan berakhir dengan matinya jaringan yang kemudian menyebabkan tindakan amputasi. Nah ketika Soman datang, ya, Soman itu digunakan oleh ibu, di mana peran Soman? Kita tahu Soman itu secara klinis sudah terbukti. Jadi ini Soman konsentrat, Soman 2 konsentrat ini adalah salah satu produk herbal. Mungkin dari sekian banyak produk herbal yang sudah diuji klinis, ya terbukti secara klinis menurunkan kadar gula darah. Diteliti oleh tim peneliti di UGM di rumah sakit. Pada pasien-pasien di rumah sakit UGM. Nah, ini terbukti ya, jadi bukan klaim testimoni nih, menurunkan kadar gula darah. Memang ini sudah terbukti secara ilmiah Soman konsentrat ini bisa menurunkan kadar gula darah. Ingat ya, bahwa dalam strategi terapi menurunkan kadar gula darah, ada yang betul-betul konsen hanya pada yang penting gula darahnya turun. Nah, itu yang dinamakan dengan obat kimia sintetis. Itu fokusnya adalah bagaimana gula darah turun deh. Gitu. Tapi kalau herbal Soman itu bagaimana Soman itu mampu mengaktifkan kembali organ-organ yang sudah tidak maksimal. Seperti tadi, kini organ pankreasnya dalam sisi sekresi jumlah insulin. Kemudian organ reseptornya, bagaimana dia yang tidak peka kemudian dipekakan lagi. Tapi Soman selain membantu menurunkan kadar gula darah, dia memelihara organ-organ yang ada di dalam, ya. Dia bisa menyembuhkan luka tadi, dia bisa merangsang sel-sel, dan dia mencegah, ya ini yang paling utama, dia mencegah kerusakan organ-organ yang diakibatkan oleh kadar gula darah si penderita yang tidak terkontrol sebelumnya.

0: Flash News.
1: Petugas lapas narkotika Jakarta membongkar modus penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh dua pengunjung pada Senin 15 Juni 2026. Keduanya menyembunyikan sabu di organ intim. Disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan DKI Jakarta Wahid Wibowo, dua kasus ini diungkap petugas lapas narkotika Jakarta melalui pemeriksaan ketat di pintu pengamanan utama atau P2U.

0: Bu, soman ayah mana toh?
1: Iku lho pak, di meja.
0: Kok beda bu?
1: Iya pak, itu somannya pak.
0: Soman, dua, con, sentrat.
1: Bacanya konsentrat pak.
0: Konsentrat itu apa bu?
1: Ini somannya formula baru, jauh lebih pekat.
0: Soman dua konsentrat ini lebih bagus toh bu?
1: Ya pastilah pak, soman yang sebelumnya aja udah manjur. Apalagi yang ini, jauh lebih dahsyat, jauh lebih berhasiat. Wes toh, cobain.
0: Wah, wah, wah, ibu memang paling tahu yang terbaik untuk keluarga kita.
2: Soman 2 konsentrat merupakan formula baru dari Soman. Dengan formula lebih pekat dibanding jamu tetes lainnya, sehingga memberikan dukungan yang optimal dan jauh lebih berhasiat untuk kesehatan Anda.
3: Sehat itu mudah. Bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

Ya, masih dari Bina Jaya 72 Rejo Mulyo Kota Madiun, menit ke-49 lepas 10 pagi. Pendengar setia, kita masih bareng PT Soman Indonesia yang memberikan solusi kesehatan untuk Anda yang baru saja dirilis Soman 2 Konsentrat. Formula konsentrat unik gabungan dari kombinasi 18 herbal buah, 14 herbal sayur, 7 herbal rempah pilihan. Kalau di total pendengar setia, ada 39 bahan aktif pilihan. Soman 2 konsentrat formulanya distandarisasi dengan teknologi pemekatan, membuat senyawa aktif, gampang terurai menjadi partikel yang sederhana, gampang diserap dalam tubuh, dan langsung terdistribusi ke jaringan sel dengan efek yang maksimal. Nah, bisa ditambahkan ya konsumsi setiap hari, karena selain meningkatkan daya tahan tubuh, Soman 2 konsentrat juga menurunkan risiko diabetes dan hipertensi. Jadi yang punya risiko tekanan darah yang tinggi dan juga gula darah yang tinggi, dengan konsumsi teratur Soman 2 konsentrat, ini bisa lebih terkontrol lagi ya kondisinya. Dan karena 100% herbal alami terbuat dari buah sayur rempah, maka secara klinis tanpa efek samping kimia. Anda bisa dapatkan pendengar setia ya, herbal Soman 2 konsentrat di apotek terdekat ya, yang ready stock dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa telepon WA di nomor 08113282333. Sekali lagi, Anda bisa dapatkan Soman 2 konsentrat dengan harga Rp275.000. Atau juga bisa langsung WA di nomor 08113282333. Soman 2 konsentrat, lebih dahsyat bedanya.

0: jam 11 siang di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menerima dan mencatat aspirasi yang disampaikan 15 mahasiswa Universitas Bung Karno dalam pertemuan tertutup sekitar 1 jam di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. PLT Sekretaris Wakil Presiden Al-Mukhtabar menjelaskan Gibran menyambut baik dialog dengan mahasiswa yang berlangsung sangat interaktif. Menurutnya sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa akan dipelajari lebih lanjut sesuai kewenangan pemerintah. Pertemuan digelar secara tertutup karena merupakan respon atas keinginan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung melalui perwakilan. Aspirasi disampaikan dinilai mewakili suara mahasiswa yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi. Hormati gelombang demo mahasiswa terkait gelombang demonstrasi mahasiswa dalam beberapa hari terakhir, Al-Mukhtabar menegaskan Gibran menghormati penyampaian pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

Motivasi GFM. Orang yang paling beruntung di dunia adalah orang yang telah mengembangkan rasa syukur yang hampir konstan dalam situasi apapun. Motivasi dari A Nightingale, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: udah siap sih?
1: Udah yuk.
0: Matikan dulu dong lampunya.
1: Udahlah, biarin aja.
0: Yailah, hemat listrik dong.
1: Kan mama yang bayar.
2: Kamu tahu gak sih pendengar sia, kalau bumi kita ini semakin menua, kita sebagai penerus bangsa harus menjaga untuk kelangsungan cucu kita nanti. Ayo hemat listrik, matikan lampu saat siang hari dan tidur, matikan komputer, TV, dan alat elektronik lainnya ketika sudah tidak digunakan kembali. Cabut cas HP dan laptop ketika sudah tidak diperlukan. Atur suhu ideal AC dan gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.8 Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

atau Dewan Pimpinan Pusat PKB pada Kamis 11 Juni 2026. Setelah menerima amanah, Agus menegaskan komitmennya melanjutkan fondasi organisasi yang sudah dibangun oleh kepengurusan sebelumnya, sekaligus memperkuat soliditas internal partai menghadapi berbagai agenda politik ke depan. Menurutnya, konsolidasi organisasi menjadi prioritas utama pada awal masa kepemimpinannya. Langkah ini, pendengar setia, diperlukan agar seluruh kader dan pengurus memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Setelah konsolidasi internal berjalan optimal, DPC PKB Kota Madiun akan fokus memperkuat kaderisasi dan menyusun strategi menghadapi kontestasi politik mendatang. Salah satu target utama yang dipasang adalah mengembalikan kursi legislatif yang hilang pada pemilu 2024. Dan beralih ke informasi wilayah Magetan, pertunjukan wayang kulit umumnya menggunakan seperangkat alat musik gamelan mengiringi jalannya cerita yang dibawakan dalang. Tapi di Magetan ada sebuah grup wayang kulit unik yang seluruh suara gamelannya murni bersumber dari mulut manusia. Grup kesenian yang lokasinya di Desa Sukowidi, Kartoharjo, Kabupaten Magetan dinamakan wayang cangkem. Kata cangkem ini adalah istilah dalam bahasa Jawa yang artinya mulut, pendengar setia ya, yang seperti kita ketahui. Salah satu dari pegiatnya yaitu sang dalang Suparlan yang menceritakan grup wayang cangkem diperkuat 8 personel. Komposisinya 1 orang dalang, 2 orang sinden wanita, dan 5 orang pria yang bertindak sebagai panja atau peniru suara gamelan dengan mulut. Seluruh personel biasanya akan kompak menggelar latihan intensif setiap kali mendekati jadwal pentas. Dan Suparlan menceritakan kesenian wayang cangkem ini sudah eksis dari 2017, jauh sebelum pandemi COVID-19. Dan biasanya padat ya jadwal manggungnya memasuki bulan Suro seperti yang kita rayakan kemarin ya. Dan ini sebulan bakal ada job atau jadwal manggung, pendengar setia, tidak hanya di bulan Suro tapi juga 17 Agustus ya, bulan kemerdekaan, dan juga event-event lainnya. Dan detail informasi lainnya masih terus kami hadirkan di program Wawasan GFM.

0: pendengar setia Radio GFM, udah tahu sama klinik kecantikan yang viral di Madiun belum?
1: What?
0: Yes, Norma Estetik Klinik Madiun yang beralamatkan di Jalan Diponegoro, Ruko Mas, Blok AB, nomor 96 Kota Madiun, siap memperbaiki semua masalah kulitmu. Pengen hidung mancung? Bisa. Pengen rahang miwik? Gaskan. Pengen kerutan hempas? Gampang. Pengen pipi kencang? Sikat. Atau pengen mancung permanen dengan rhinoplasty? Norma expertnya. Udah deh, gak usah mikir dua kali untuk investasi diri sendiri. Karena cuma Norma Estetik Klinik Madiun yang berani kasih hasil nyata ditemani oleh dokter ahli. Konsultasi gratis sekarang di 0851-9064-5495.
2: Ayo, kita berangkat.
0: Norma Estetik Klinik, Face Contouring Harmony Expert.
3: Selamat datang di apotek andalan. Ada yang bisa dibantu?
4: Iya, Mbak. Saya cari pil KB. Katanya pil KB andalan banyak yang pakai.
3: Iya.
4: Bagus ya?
3: Bagus dong. Pil KB andalan efektif mencegah kehamilan hingga 99%. Efek sampingnya minimal dan sudah terpercaya lebih dari 20 tahun.
4: Tapi kalau nanti saya mau tambah anak, bisa kan?
3: Bisa. Kesuburan segera kembali kok setelah pil KB dihentikan.
4: Wah, menarik ya. Harganya?
3: Terjangkau. Kalau ibu baru pertama kali pakai, saya bantu jelaskan ya, Bu, untuk cara minumnya.
4: Wah, boleh, Mbak. Saya beli satu pil KB andalan.
5: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Klus Klus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Klus Klus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Klus Klus selama 2 jam penuh hanya di Klus Klus Show GFM Madiun.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengusulkan 3 desa sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Pamekasan Muhammad Jufri Effendi bilang, ketiga lokasi yang diusulkan sebagai tempat pembangunan kampung nelayan itu masing-masing di Desa Padelegan Kecamatan Pademau, Desa Beranta Tinggi Kecamatan Telanakan, dan Desa Lesong Daya Kecamatan Batu Marmar. Ia menjelaskan, tiga lokasi itu diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan KPP karena dinilai memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Di antaranya, warga desa merupakan nelayan atau pembudidaya dan tersedia lahan bebas sengketa minimal 1 hektar.
2: Kawan dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Ashar. Sebanyak 400 dapur SPPG di Jawa Tengah dipastikan kembali beroperasi normal setelah sempat berhenti akibat terkendala anggaran pusat. Ketua Satgas MBG Jateng, Tat Yasin, katakan kendala keterlambatan dana dari Badan Gizi Nasional kini sudah teratasi dan sudah cair sepenuhnya. Selain persoalan anggaran, sebelumnya juga sempat disanksi karena belum memenuhi standar instalasi pengolahan air limbah. Dengan rampungnya masalah birokrasi serta perbaikan sanitasi, penyaluran paket makanan bergizi bagi masyarakat kini dipastikan sudah kembali bergulir secara higienis.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya, Ju, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan menggelar Bojonegoro Wasra Bakti Festival di Alun-Alun Bojonegoro 17 hingga 20 Juni 2026. Festival yang mengusung tema Wasrane Bojonegoro, Membumi dan Ngamboro Ing Bawono diharapkan menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan sektor ekonomi kreatif daerah. Kepala Disbudpar Bojonegoro Elsa Depa Agustina bilang, festival ini akan melibatkan para perajin batik dari pelabuhan konglomeratif sebagai bagian dari upaya memperluas promosi produk unggulan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Ya, kita ke informasi berikutnya, pendengar setia. Sekarang di pasaran sudah ada pupuk Ribos, pupuk organik cair multifungsi yang perannya sebagai pupuk atau biofertilizer pemilah tanah dan biopestisida, biofungisida alami, meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Ada dua jenis, hijau untuk sayuran dan buah dan merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia dan obat-obatan kimia. Dan pupuk Ribos ini pendengar setia cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia dan bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa didapatkan di Radio GFM, Bina Jaya 72, Rejomulyo, Kota Madiun.

Ya, prestasi membanggakan kembali diraih oleh seni Reog Ponorogo, Reog Garuda Joyo Manggolo, Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 5 Ponorogo meraih penghargaan kategori 10 besar pelestari budaya pada ajang Festival Nasional Reog Ponorogo FNRP ke-31 2026 yang memperebutkan Piala Presiden. Kepala Sekolah SRT 5 Ponorogo Devitri Chandrawati menyatakan pertama kalinya SRT 5 Ponorogo mengikuti ajang FNRP. Dalam penampilannya, Garuda Joyo Manggolo menampilkan tarian yang menceritakan perjalanan Prabu Klono Sewandono saat hendak melamar putri dari Kerajaan Daha. Gerakan tari dari lakon ini menggambarkan kegagahan sekaligus keindahan gerak lincah sang raja. Raja Klono juga digambarkan membawa pusaka andalan yaitu cemeti bernama Kyai Pecut Samandiman. Ajang FNRP 2026 diikuti 32 grup dari berbagai daerah dan ajang ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 11 sampai 14 Juni di alun-alun Kabupaten Ponorogo. Grup Reog Singo Taruna Budoyo dari SMP Negeri 1 Ponorogo menyabet gelar juara pertama. Grup Reog Kyai Lodra dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disputpar Jawa Timur memenangi piara bergilir presiden ya setelah menjadi juara FNRP ke-31. Dan acara ini juga dihadiri ya pada penutupannya seperti Sekretaris Kementerian Koordinator, ada juga Wakil Menteri Dalam Negeri dan Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah 2. Itu pendengar setia, info yang tersisa ya dari pagelaran Festival Nasional Reog Ponorogo yang memeriahkan Gerbek Suro Ponorogo 2026 yang merupakan ajang nasional juga. Dan informasi ini sebagai informasi penutup di wawasan siang sesi yang pertama. Di jam berikutnya Anda bisa simak untuk sesi kedua, wawasan sore dan wawasan malam. Dan langsung dari Studio Bina Jaya 72 Rejo Mulia Kota Madiun, saya Sinta pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang gak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, gak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter, terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716.
3: Go.
2: Untak Surabaya, achieve your dreams with us.
4: Alhamdulillah Mbah, pangestu nipun kula eling-eling tenan pesenipun Simbah menawi ngolah tanah kedah ingkang temen kados menawi macul sik jeru to Mbah.
5: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Eh, nanging kok hasilmu luwih apik tening bang tanduran ku mbiyen ya le, padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak ajar karo kowe kae ta.
4: Enten rahasiane Mbah, kula ngangge pupuk organik cair Ribos. Rahasia lu niki Mbah.
5: Wah, alah ngono ta pantesan kok luweh lemu tandurane lan gedhi-gedhi ngono hasilnya.
4: Ya, aku janji cukup aku rego sing ngerti. Ngono ta lek karepmu?
6: Selain pengolahan tanah yang baik, tanaman akan tumbuh subur apabila menggunakan pupuk organik cair Ribos. Hasil penelitian pada tanaman padi mampu meningkatkan 30% daripada tanaman yang tidak menggunakan pupuk organik cair Ribos. Pupuk organik cair Ribos juga sangat bagus bagi tanaman bawang merah, jagung, kedelai, cabai, tomat, dan berbagai tanaman sayur lainnya. Menggunakan pupuk organik cair Ribos juga berfungsi ganda sebagai insektisida dan fungisida, sehingga pengeluaran semakin hemat. Caranya, cukup semprotkan pupuk organik cair Ribos pada tanaman Anda usia 1 hari, 14 hari, 25 hari, dan 50 hari. Untuk tanaman yang terkena wereng, lakukan penyemprotan 3-4 hari berturut-turut pada sore hari. Pupuk organik cair Ribos, tanamannya subur, petaninya makmur.
7: Koneksi wifi lemot emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asyik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag, upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi, cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.
8: Din, habis lulus, mau lanjut kemana kira-kira?
9: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
8: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
9: Oh iya, UMPO. Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
8: Bener banget. Penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
9: Sampai kapan tuh?
8: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
9: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak?

0: Alah, pokoknya tenang aja. Umpo itu sudah terakreditasi unggul dari BAN PT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget, termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada

0: Jangan bilang setia dengan Soman kalau belum coba Soman 2 konsentrat. Kalau mitra sehat sudah banyak merasakan manfaat Soman 1, bayangkan manfaatnya kini jadi 2 kali lebih kuat. Formula baru, konsentrasi lebih pekat, khasiatnya lebih cepat terasa. Sudah banyak pengguna Soman 1 yang beralih ke Soman 2 konsentrat.
1: Selama ini saya dan keluarga rutin konsumsi Soman. Terus saya dengar kan kalau ada Soman 2 konsentrat, langsung tak coba. Wah, benar-benar lebih berasa di badan.
2: Ini tuh, rasane kaya sing langsung cespleng gitu.
3: Telung hari gak bisa bangun, gak kerja, disuruh minum Soman, sesone jare langsung bawa motor.
4: Pokoknya lebih dahsyat bedanya. Tunggu apa lagi? Upgrade sekarang juga ke Soman 2 konsentrat. Formula lebih pekat, lebih berkhasiat. Lebih dahsyat bedanya.
0: Sehat itu mudah bersama Soman 2 konsentrat. Soman 2 konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 333.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Menyambut datangnya bulan suci Suro dalam kalender Jawa atau bulan Muharram, Paguyuban Panji Blambangan kembali menggelar tradisi tahunan jamasan atau penyucian dan pameran pusaka Selasa 16 Juni. Kegiatan sakral yang menjadi agenda rutin ini berpusat di area pelinggihan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Kabupaten Banyuwangi. Ritual pembersihan benda pusaka ini dipimpin langsung oleh KRT Ilham Triadi Nagoro, seorang penjamas sekaligus kurator pusaka terkemuka di Bumi Blambangan.
2: Selamat sore kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobi Ramadan, Radio Bahasa FM. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo menetapkan titik penjemputan bagi keluarga jamaah haji yang dijadwalkan tiba di Situbondo pada tanggal 24 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rifan Junaidi bilang, keluarga jamaah haji bisa melakukan penjemputan di masing-masing KBIH, KBIHU, dan di kantor Pemkab Situbondo. Saat ini kawan, jamaah haji Situbondo sudah berada di Madinah untuk melakukan ibadah lainnya, dan pada tanggal 23 Juni mereka akan diterbangkan ke Indonesia dan diperkirakan sampai pada tanggal 24 Juni 2026. Sementara itu, Kabak Kesra Pemkab Situbondo Iwan Subakti bilang, kalau pemerintah daerah memfasilitasi kepulangan jamaah haji di 3 titik, yakni di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Hotel Utama Raya di Kecamatan Besuki, dan di kantor pemerintah kabupaten.
3: Baik kawan, selamat sore, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Pemerintah Desa Beji Kota Batu berencana mengubah bekas kantor Desa Beji di Jalan Insinyur Soekarno menjadi mall UMKM dan galeri batik. Langkah ini dilakukan setelah seluruh pelayanan pemerintahan dipindahkan ke kantor desa baru di kawasan Jalan Sawahan Bawah. Bangunan seluas sekitar 900 meter persegi tersebut akan menjadi pusat promosi dan penjualan produk unggulan warga seperti kerajinan peralatan dapur, aneka olahan tempe, serta batik tempe beji atau bateji. Selama ini produk-produk UMKM masih dipasarkan secara terpisah di rumah-rumah warga sehingga dinilai kurang optimal. Pemerintah desa hanya akan melakukan renovasi ringan berupa penambahan rak dan area display produk. Pengerjaan ditargetkan dimulai setelah perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026 disahkan, dengan operasional mall UMKM dan galeri batik ditargetkan mulai awal 2027. Kehadiran pusat UMKM ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa dan memperluas pasar produk lokal.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, sejumlah tokoh politik hingga selebritas hadir dalam kirab pusaka malam satu Sura Mangkunagaran Solo semalam. Para tamu undangan mengenakan busana adat ageman Jawi Jangkep sama seperti tamu undangan yang lain. Setelah para tamu undangan datang, KGPAA Mangkunagara 10 muncul melakukan prosesi mius dalem dan memberi perintah untuk memulai kirab. Kemudian tepat pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, rombongan kirab pusaka dalem resmi diberangkatkan keluar area pura untuk mengiringi pusaka.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Din, habis lulus mau lanjut kemana kira-kira?
1: Pengen kuliah sih, Ra. Tapi pengennya kampus yang beneran worth it.
0: Kalau gitu, UMPO masuk list wajib dong.
1: Oh iya, UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo kan?
0: Bener banget, penerimaan mahasiswa barunya tahun ini sudah dibuka.
1: Sampai kapan tuh?
0: Mulainya tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Agustus 2026.
1: Terus akreditasinya gimana? Fasilitasnya? Ada beasiswanya nggak sih?
0: Alah, pokoknya tenang aja. UMPO itu sudah terakreditasi unggul dari BanPT. Fasilitasnya keren banget. Kalau beasiswanya, halah, jangan ditanya. Banyak banget. Termasuk KIP kuliah.
1: Wih, fix. Ini kampus yang aku pilih.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Ponorogo telah dibuka. Saatnya mengambil langkah pasti menuju masa depan gemilang bersama kampus terakreditasi unggul, pusat lahirnya pemimpin masa depan dalam lingkungan akademik yang inspiratif dan berkelas dunia. Hadir program studi baru S1 Fisioterapi, S2 Pedagogi, dan S2 Manajemen. Tersedia juga kelas RPL bagi Anda yang sudah bekerja minimal 3 tahun dengan masa studi minimal 3 semester. Mulai langkah besarmu hari ini dan raih masa depan gemilang bersama Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Informasi selengkapnya kunjungi website pmb.umpo.ac.id. UMPO, semakin bangga bersamamu.

Connect si Wi-Fi lemot, emang ganggu banget. Meeting kehambat, diomelin atasan, trading lambat, gagal cuan sampai bulan. Mau lihat tutorial masak, malah kesendat. Lagi asik push rank, koneksi malah bikin otak ngeheng. Jualan live banyak yang coming, tapi nggak ada yang keranjang kuning. Dengan internet cepat dari MyRepublic, semua kegiatan lancar untuk bantu roketin harimu. Tanpa batasan kuota, koneksi cepat, anti lag. Upload, download, sama cepatnya. Dengan dukungan kabel fiber optik kualitas tinggi. Cuaca apapun, koneksi internet tetap stabil. Instalasi cepat dan gratis. CS kami pun juga siap melayanimu setiap waktu. Karir dan cuan jadi meroket. Siap jadi ahli bagai koki? Skill gaining lesat seperti roket. Penjualan jadi makin meroket. Jadi, apapun kegiatanmu, dengan MyRepublic, Wi-Fi terbaik siap roketin harimu.

Pendengar setia, kukuhkan jitu pasna, Pemkab optimalkan penanganan pasca bencana. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan tim pengkajian kebutuhan pasca bencana jitu pasna dengan mengoptimalkan penanganan bencana guna memperkuat kesiapan pasca bencana yang rawan terjadi di daerah. Tim tersebut dibentuk untuk memastikan penanganan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak. Menurutnya, pembentukan tim jitu pasna dilakukan karena penanganan pasca bencana selama ini dinilai masih membutuhkan waktu cukup panjang akibat proses koordinasi lintas instansi. Dengan adanya jitu pasna ini, dalam menangani setelah kejadian bencana bisa lebih cepat dan efisien. Pihaknya tidak ingin masyarakat terlalu lama merasakan dampak dan trauma akibat bencana. Demikian informasi dari reporter GFM.

0: Fresh News.
1: Pendengar setia, PT Anugrah Parmindo Lestari meresmikan pembangkit listrik tenaga surya atap di fasilitas distribusinya di Jawa Timur. Infrastruktur energi bersih tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi karbon hingga 264 ton CO2e setiap tahun. PLTS atap yang dibangun di atas area seluas sekitar 883 meter persegi itu memiliki kapasitas terpasang 202,2 kWp. Sistem tersebut diperkirakan menghasilkan listrik ramah lingkungan sebesar 292.237 kWh per tahun.

0: lama ya nggak ketemu. Gimana kabarnya?
1: Baik, Bu. Ini sekarang lagi konsen nyari kampus buat anak saya. Pengen masuk kedokteran.
0: Sama, Bu. Anak saya juga pengen masuk kedokteran. Saya daftarin aja ke Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Beres. Sekarang nggak pusing-pusing lagi nyari kampus.
1: Oh, iya ya. Bagus juga itu. Terima kasih ya, Bu, infonya. Kalau sama Untak Surabaya sih, nggak ragu lagi kualitasnya.
0: Iya, Bu. Biar anak kita juga besi yang seperti ibunya ya.
1: Ah, bisa aja. Yang benar, biar anak kita sama-sama jadi dokter lulusan Untak Surabaya.
2: Fakultas Kedokteran Untak Surabaya hadir dengan dua program studi, Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Profesi Dokter terakreditasi pertama dari LAMPETKES, ditunjang dengan laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, wet cadaver, 3D digital, histologi, dan laboratorium keunggulan atau ruang manekin untuk pelatihan klinis. Fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station dan lainnya. Cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id. Fakultas Kedokteran Untak Surabaya telah menjalin kerjasama dengan rumah sakit maupun wahana pendidikan lainnya. Selain Fakultas Kedokteran, program S1, S2, dan S3, informasinya bisa diakses di pmb.untak-sby.ac.id. Ada kelas pagi dan sore, tersedia potongan DPP 10% sampai 100% dan bisa diangsur. Untuk pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027, segera hubungi hotline 0811-300-1716. Go! Untak Surabaya, achieve your dreams with us. Pengen update lagu-lagu terbaru dari para musisi Indonesia dan mancanegara? You can say what you

ada 15 lagu persada dari musisi Indonesia dan 10 lagu dari mancanegara. Fantastic. Tak perlu kau cari-cari lagi yang tak pasti. Ingat ya, Indohits 15 GFM dan GFM Top 10 bisa disimak di 93.8 GFM Madiun atau klik gfm-madiun.com. Dan bisa juga tonton dan join live-nya di TikTok Game Media. Setiap Sabtu malam minggu mulai jam 6 petang hingga 9 malam. Don't miss it. Stay cool.

Pendengar setia, sekarang sudah ada pupuk Ribos. Pupuk Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi yang berperan sebagai pupuk biofertilizer, pembenah tanah, dan biopestisida. Biofungisida alami untuk meningkatkan pertumbuhan kesuburan serta melindungi tanaman dari hama dan penyakit secara ramah lingkungan dengan jenis hijau untuk sayuran dan buah serta jenis merah untuk fermentasi. Produk ini mengandung mikroorganisme menguntungkan yang membantu menyediakan nutrisi, mengaktifkan tanah, dan dapat menggantikan sebagian pupuk kimia serta obat-obatan kimia. Cocok untuk berbagai tanaman seperti padi, jagung, cabai, dan juga bawang merah. Pupuk Ribos ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia, serta bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas produk. Dapatkan Ribos di toko pertanian terdekat dengan harga terjangkau atau bisa dapatkan di radio GFM Jalan Bina Jaya 72 Rejo Mulyo, Kota Madiun.

0: Pendengar setia pasti kenalkan sama Kus Plus, kelompok musik legendaris dari Indonesia yang dibentuk pada tahun 1969.
1: Terlalu indah dilupakan.
0: Grup musik ini dikenal luas sebagai salah satu pelopor lagu-lagu bergenre pop dan rock and roll di Indonesia, serta salah satu grup musik yang paling produktif dan paling lama berdiri. Sekarang, Kus Plus Show bisa Anda ikuti setiap hari Minggu di jam 11 sampai 1 siang, hanya di GFM Madiun. Dan bisa diikuti secara live di TikTok G-Media, serta streaming gfm-madiun.com. Simak lagu-lagu Kus Plus selama 2 jam penuh hanya di Kus Plus Show GFM Madiun.

0: Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45. UT daerah Surabaya fokus untuk menjangkau yang tidak terjangkau dan memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa batas. Terbukti, lulusan UT mendominasi lulusan CPNS tahun 2019 sebesar 9.436 di seluruh Indonesia. Istimewanya, setiap orang bisa menjadi mahasiswa tanpa batasan tahun lulusan SLTA, usia, dan tempat tinggal. UT bebas uang gedung dan biaya terjangkau. Tidak ada drop out dan tidak ada KKN, hanya mengerjakan tugas akhir. UT memiliki berbagai program pendidikan, mulai dari program sertifikat, diploma, sarjana, hingga pasca sarjana dengan berbagai fakultas, sains dan teknologi, ekonomi, hukum, ilmu sosial dan ilmu politik, keguruan dan ilmu pendidikan, serta program magister dan doktoral.
1: Ada 3 prodi terbaru, S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Perpajakan, dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini.
0: Pendaftaran secara online melalui laman sia.ut.ac.id dan formulir dapat diperoleh secara gratis dicetak melalui laman ut.ac.id pada menu formulir. Pendaftaran dibuka setiap semester berdasarkan kalender akademik UT. Universitas Terbuka, kuliah oke, karir oke. Making Higher Education Open to All.

0: jam 4 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
0: Waktunya sekilas info.

0: Pendengar setia, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Poros Nasional Lamongan Babat, tepatnya di Desa Karanglangit, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, pagi tadi. Kejadian bermula saat Elf bernomor polisi S7445 UJ yang dikemudikan T, 56 tahun warga Kecamatan Widang Tuban melaju dari barat ke timur bersiap hendak putar balik. Saat berhenti di lajur kanan, Elf kemudian dihantam dari belakang oleh truk box bernomor polisi W8311 PK yang dikemudikan D, warga Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Akibat benturan tersebut, truk box terpental ke jalur selatan dan kemudian menabrak sepeda motor bernomor polisi S2786 AAL yang dikendarai MHL, warga desa Telogo Haji, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, hanya saja kondisi kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah.
1: Telah Anda ikuti sekilas info.

0: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
1: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
0: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
2: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811 3282 33.

0: jam 5 sore di GFM.
1: Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.
2: Kasihan Bu, tetangga kita udah cuci darah ya.
3: Iya Bu, awalnya cuma darah tinggi, dibiarin. Akhirnya ginjalnya rusak, katanya permanen gak bisa sembuh lagi.
2: Nah, jangan sampai yang lain nunggu sakit parah baru sadar.
1: Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi mungkin bisa dikendalikan. Tapi kerusakan organ lain akibat penyakit tersebut, seperti gagal ginjal, itu akan bersifat permanen. Karena itu, bukan hanya mengendalikan saja, tapi jaga kesehatan Anda secara menyeluruh. Soman 2 Konsentrat dengan 39 bahan alam kaya antioksidan membantu tubuh melawan radikal bebas, mendukung perbaikan sel, dan menjaga fungsi organ vital Anda. Jadi, jangan biarkan penyakit yang mengendalikan hidup Anda. Sehat itu mudah bersama Soman 2 Konsentrat. Soman 2 Konsentrat tersedia di apotek seluruh Madiun Raya serta di toko online Shopee Madiun dan Tokopedia Madiun. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-3282-333.

motivasi GFM. Biasakanlah untuk berpikir bahwa sukses hanya tinggal selangkah lagi dan pasti akan diraih. Niscaya masa depan yang cerah akan ada di depan Anda. Motivasi dari Andrew Carnegie, persembahan dari Radio GFM Madiun, selalu setia bersama.

0: Jamu merupakan warisan leluhur Indonesia. Ramuan tradisional ini lebih banyak dikenal karena telah lama bermanfaat bagi kesehatan. Namun jamu telah berevolusi. Kini telah hadir jamu dalam bentuk tetes. Sozo Formula Manggata 1 atau dikenal dengan Soman. Dengan kemasan praktis dan dapat langsung diteteskan ke air mineral ataupun minuman kesukaan Anda. Soman menjawab kebutuhan konsumen jamu masa kini.
1: Soman mengandung 39 bahan alam dan proses produksinya diawasi secara ketat di pabrik modern dan berteknologi tinggi. Soman juga mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Soman, inspirasi gaya hidup sehat.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami di www.somanindonesia.co.id. Dan untuk pemakaian, baca aturan pakai. Jamu tetes, ya Soman!